a bona maatla satane o motsho motho baba ke tla go wena tsatsinela ke batle ke ya kwa ke satane ga ga se game sela ntate ke ile ka tshela metsi ka basekomong ke ge ke ya tlapa ntate ke ile ka gopola go ga boitsela se ke baka go beya tikong gobane ke aga metsi ana go na le dihahabi go na le dikwena go na le dinua tse ga golang bana ba batho satane o na sa nyeka phoma satane ntate itsela kwa digomamang ka gopola go itse ge se ke baka gomemela eng kapa entile ka phama satane ga ana maatla Tak lagi abon ni mesti anak kesihatan pilih kat tu bel. Aku berjalan amai.

e le le wena o sa yang ba itsenyeleng ele ba ile kae ga ba ya kerekeng a go ya bua ka tsa kereke ba ile kerekeng a go ya bua ka tsa lebollo shebanga ka odimo go thaba lepantso la bontate magoa mabedi ka moono a ntsa ruta mosotho o koga empa mosotho yena o ya gana o ya latola nkebe ka sebeletsa marena a mabedi nkekebe ka sebeletsa marena a mabedi e tlaba wena tlaba tlaba wena

0: a ke tsa tsena jwele ke ya engwa thangwana ka a ke tsa tsena ke ya nya futsa ga le ke hetla setopo bolelele kaka sa mosadi kaka sa mosadi
1: mulai he uta fela ka e mulai he uta fela ka e mulai
0: wa bona wa bona wa bona